ni Radio Mandeleo ebaganirira gutenga ebukavu. Mugwete muguva izuri shivali Radio Maendeleo hano habukavu.